abantu bitwa ibisonga nabonye bafite indirimbo abantu benshi barimo gusaba iyo ngiyo gucatinga indirimbo yitwa ngo zirarazishya bagira amatitre y'indirimbo akomeye cyane uyu munsi nagenda nakira telefone nkeya nkeya iyo ndajya ngo aho ari guhamagara rwose 0788031798 reka numvuyo ten alo alo hari igihe umuntu aba yahamagaye inshuro nyinshi cyane akananirwa kumenya ko twamufashe noneho kandi wenda yaragezweho

amasahari rarageze reka mbabwire ngo mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro 10 gospel show imbaraga mu guhimbaza uyu munsi byari byiza cyane kandi mwaryohewe imana ibampere umugisha bare bicyoroshye uyu munsi kandi imana ikurinde inzara ikurinde inyota uyu munsi imana ikurinde inkuru mbi uyu munsi tutegure mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu bye bye nitwa Esther Fifi Uwizera aka Eska Fifi ciao ciao